0: Alunanga la makanjwani ka 5:45.
1: Matimu ya siku.
2: Even set kama yoka lembe la 1977 kuwe kuringisiwa akudiba amfumu wa teku la Angola adropeni la Luanda.

akunisa akudiba afuma tikweni la Angola impunzi wa 27 ka mayo kusungule hikuva ku duvuleliwa lomu switratweni swa ntsindza leswa dorobeni la Luanda na ku buduliwa a xitshungu ku va xichololoka akuya amuntini wa hosi hi nkarhi wa nhlikani Agustin Neto a tivisi hi radio swaku akudiba mfumo a swi kotekanga nakona lava va ringiseke a mhaka leyi a va kume a swikhatiso swikulu swi nga boyiwi endzhaku hi bandla la MPLA. Ku xiyiwa ku va xipimo xa 30,000 wa vanhu va ta va va luzile vutomi hikwalaho ka ku va ku ringisiwe akudiba a mfumo wa Angola le dorobeni la Luanda.

Funanga, la malanzele pungletuke kutafika itora 2:53 minutu shate hanyim kisetua kuranzeka tilaviki kwanya ya kuhlonipana nili ranzo ishalisima ngopo shinene.

Watataka warati mtabika ni 14 ore 27 minuto shi tukuningama hungu mngo chichopi bonga mkiseti kuwa mungu wa madiko wakate ngo tinzila tia tinene da uingiseti na masikini kempela mkiseti na hichu kupangalata ni chikuninga uchenji mapule chindo ni nikona hima tia mkiseti mbala nikuwa kempela hii kukisela zimbelo ya inene ikatangu chenjul bako zavala mene gloka chunga mtolo wilo bakwanu kempele ku waku kana chilo ndaka mtende kona huko la kubake uvani kushodi paka umbe ngutu za tinene

utshentshile bakho Flippy Mnyasevel Glokwatch iphathe limthubu ya Radio Mozambique mini 14:46 minutes ndandikakamanya nomukusetena vaikuninga tenga hiya ga samailan kuba mihikuzibisa mukusetikatita kuna tichi humelela kona huke mpela mtidabiti pindi limseto moyi huko na huko lakulondola kuba upaya ulondola kudima ulondola kuba ubindula nkosambi muyakona ke mukuseti onesia mulobi ata kubata mbela uchinchu nupa kuna ima Alfred uloko ach aidimente kwa aningamta mumdi mungwani mwenye ni 14:47 minutes.

0: nyansi kamulongo lo kumati mwadi tsiku, hiti wambo mangu makanga humelela ndanika diti kuda Angola, ngudi tsikuda vinsati kama yode mida 1977, yale nakoni kutindeka kakutiba mfumu wa diti kudelea matimoma batu ngu Alberto Mazanga, Miranda Mabunda ama kumbisili, ama rabudu ya chukonlani kamichini.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

21 na 26 minutos, Mentiria Rádio Moçambique, emissora provincial, ya Maputo, Gaza na Inhambane, Carita, Kulastikule, Chazongen, na Inavela Kuvemu, Inxetua Kuranzeka, Atipata, Nilesuishi, Nanzika, Kampela, Nilesuishi, Ngata, Atipata, Nimuinxeti, Wa Kuranzeka. Kasi, itafamisala nivunanga, na ikungamba kufika Nkarilo, ingatava, ni chitiku cha inacha Zongen, Kola Radio Moçambique.